0: ཁྱི དང པི རང གོང ཕྱི དང ཅི མེད དེ ཇོང ཡོང ཅི སློབ ཅི དང མ ཁེ སེ རིང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང ལུང mare. Tsondi to tado, denze yenda lao hienju no mare.
1: Pe hiwe jindro tong wei wei tong lambu ju, tang ke pe je meri kha ke mamo jen ne tri de, mongso jue jo tang, rongso jo unye ba, shito rinlu lanlu zu ba, jo je goye se ba, dira jen du tre xia jo kunde tong wa, dira sa pa mbembu je je wei tong cho wei lamli ta yue, jinyang lamba che wei potang poda le, gongjo san tui ziji tang wei tong la pongpo se, diri men tui, zhongyang longche nyen tri xia cha le kun tang, Daga leku ji nyam de rizo xebi, rinne nguyen tse bagi che zhe, po zhang po da la xiba le. Be rosho zhong je ju nyong yin lang rin la ji zi to.
2: Kido go jia chu kyu zhe ngang lor, be rang xiu yu ngue so wu ni ba ta, nga pyo nga wang ji mi, rang xiu yu jia chu xie ang tang bu rin ta. Kido go jia chu kyu zhe ngang lor, da go bi ci gu ni, ta si ma re ka ta li re ka gi, zi gu za ji cu ni. Zhong hua mo man xin tu jia ka jia, Bui rang xiu jiu wu ni ba ren ding zhi xu. Xie zong ren lu jia bui yung sa ba, lu ji jia ga di tu tuan gu cong. Ji du gu jia dun ju du ngan lu dao gu bi ci gu ni na. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu jiu ko wi lu ye yi. Bui jia ma le ka ka mo mang qi. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu nian xiu ko wa ding zhi xu ba ji. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu sun jiu ko wi ding zhi cu jin, po zhang po da li tang ji duo zai jin ni cu ba ji. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu ye jiu ko wa ding zhi zai ji xu ba ji. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu ngai jiu ko wi ding zhi cu jin, po zhang po da li tang ji duo zai jin ni cu ba ji. Bui rang xiu jiu wu ni ni lu ngu zhu jiu ko wi ding zhi cu jin, po zhang po da li tang ji duo zai jin ni cu ba ji.